Hisani apun iwa pakal karum pacata pakal ku katana kampi makip tawai ki mangat hirana ku yagana ka karman kasina hisu kama tau akurna kan kamartaski bueno akya kepa urna kan khani ki pi taki guna saski khara kite hisani u taki guna saski khiti marika china ga khun khtas wingkap khit hakina ga skala hist antata ukam kan pacaran ko panagah maip kiwa arus kipawi sasina ka renuncia salah pantata Rodrigo pas sasina maip kara